saya rasa itulah semuanya yang ingin saya katakan. Masih sayang lagi tak? Dan perasaan yang telah kau curahkan pada aku terlalu singkat, terlalu pantas.